0: up next. Behind each of these free meals is a group of people dedicated to ensuring that no child goes hungry. And each of these meals is building the nation's future.
1: Kami tuh suka dapat surat ya, surat dari anak-anak, terima kasih ya makanannya enak. Itu kan memotivasi kami untuk lebih baik lagi.
2: Aku harap makanan gratis ada terus. Karena ada makanan gratis, jadinya mama repot-repot. Kalau nggak ada duit, kasih yang seadanya aja.